0: Tuan Kapitan.
1: Eh, tagok-tagok ke. Na imu hang teacher ning absen terbakah.
0: Ah? Kapitan, tagok pun aku ginan ni absen ko.
1: Oh, kengan naman.
0: Alangan, aku man inan matay na ka.